0: ลฮัจิงไกมันขังไกเปเลยแค่นอเจ้าหนิฮกบานิไรจะตุยชาจักตงตุยบุทากยาไทยฮาจุกสุรสุรแต่ฮาวฮัจิงแต่ฮาชมชมชมอมาไฮฮาวหันไกฮัจิงไกมันไกเปเลยแค่นอเจ้าโกโกหนิชาจักตงฮัจิงไกเนนิงไกจึงไลน์ไลน์ขยิไกเนนังไงแต่ไกเนนิสิกังนอจึงAl juai haya kaba al juai meyang kaba hano shubuk shubuk hai tanai aro seng line khalanya nang nai. Haiching ni je butui abo chalma ni hin kakai thamchi centimeter khayi. Chalna nang nai phopuru tai line by line chalma ni hin kai foot kaisa khaksa.Jeng afru, rimanai hawa sapului, kompos, tai TSP, potas, tai gypsum. Tai iuria angkai, jeng ulor pano, jau ni sajak tunggu. Joto, je nangmani sarok, rebai mani yagulo, jeng...Potas tai iuria hangakai, tai talsa tai khaksa ni yagulopano rekhakai jau hani sajak tungo. Hajing kaimani jorao watai phaikakai, jeng asuktai rinna nangalak. Tai hajing bumuk phaikakai no, eba bini blai nukha hangakai no lai selai ni jeng amano hapom rinna nangalak.Tai hapom rabai mani yagulo kisa naikani khaine nangnai jabra bobra da unkha hanai. Jabra bobra khipi tai sha hapom rana nangkhai rui. Haiching blai belai kheno kuchuk unkha hankai chingapuru wak hawai rana nangnai. Wak hamani yagulo hankai. Ching haiching ni blai kormorongno ching khipi ma rana nangnai. Olo hankai no haichingBelai thai khangkai ba kormong khangkai, jeng chai manai hajing puina ni jora phaikya. Hajing puima mani yagulo, jeng satunga phranai tonma khai chao, amohangkai tebo hajing ragu. Tekeche kok sanani pogi thangka, hajing ni bubar bhai mani jora bo, jeng hajing ni bubar rogbo chai manu. Hajing amohai kaisa bupang, eba...Sini jana ni bagai, mukutung ni bagai, belakang ni kaham, hajing ni belai, betui, tai bini, bubarok, seng bebak, cai mano. Asyik jora seng kenalai kya, hajing kai mano lagi, kok. Tabu kenalai na, syak ham kerai ni kok.
1: Kenai tu ni rangsak ni taku buku, tiri ni syak ham kerai ni kok, seng kenalai nai, siklarok ni bisingo, tam ni bagai heart attack ang, abno lagi kok lam.Heart attack asik din jara tei jeng kisah cakra ngye keba umur berjini selai kebang amte hai pororok ni bisinggo no kebang kuk enggu ngye keba umur thamsi ngye keba thamsi beri ni aboni selai bo kom ni pororok heart attack kebang engthaya amte hai kisang say mano fia batabu jara filjak mani jara ho jeng pororok ni tomung camung eba wansuk mung thang mung him mung aboni kebang ma kebeng mungNukzak mani pakai tabu cerai sikla rokni bisingko bo heart attack nukzako. Heart attack tamuhan male heart attack sini bukhawo jefru thui thanglai shuklai mania eba thui thanglai shuklai mani lam domoni wo tumung ajagao bupham rok ngi thangkahanke ngya khaba kubunni bemar bai gedali domoni thui kahamke thui sini bukhawo thangi mania ngi tongkahanke ngya khabaCini buka nangkuk mani sek oksigen mani ya anggi tongkah hengke heart attack anggi mano. Heart attack tabuk ni siklarok ni bisinggo ang mani abuni causes engka eba abu tam ni bagai enghan male siklarok ni camung nungmung tei tomung camung rok abu raida wo khob sakya. Awruk ni bisinggo nukjaka fast food tei kebangkuk corbi eba bupham ganang mani processed ngya keba amtihai hamya mani ngya keba...Romdi abo kebangkuk

Asalnya, kena tato rasa mung noro kena baik ya, elem kerung pandau. Kena tato rasa mung asalnya fullan sini baik tak zora noro kena baik ya, tapi kebang ma elem kerung kerung mana sih mana kogosan kena lagi opando. Fullan sini baik tak zora kena itu ngai zoto marak sing tahu bukuk songno kani hamzak masih bayar pero. Tangi hendman le noro kena itu ngai baik sih sini op

anda belain no night hogi masangi jong. Sini opa anda pay tak pasing guno tangi jong ka? Apa ni ya gulo hangga noro kanai manai? Zadu ni korang panda. Aja kau seng kanalai nai zadu ni resap mani. Kanato resap zaga resap mungrok no. Tapi seng aja kau kebang mana kanawo wasu shuba. Pesanu lobu resap mani. Hayake tang puru resap mani. Hayake ba pay tak ni kagai puru resap mani aborok.

Asalnya, kena baca medicine tay ayah sabar resap sah resamung. Hari hanya hari tebuk nolong ni kena tung sah mani, hari kebani kena tung sah mani resamung. Kena toto korang ni pandau kena lainnya.